Jadi tadi-tadi, tapi perkelana, ya, hei, tapi tak kupa tinggal macam ni, tapi kau tolih aku tu hello dia awan awal jadi aku mau tahu boleh tahu tak hello dia awan jadi kalau kalau aku tu dah jadi aku dah hello me kau ni aku tahu aku terus tolong nak tahu ini aku tu ah tapi hidup ada ni kita tahu tu kalau mau dimahin ni aku tu mai kau no namo aku tahu tu malam ada hello matu lagi tadi tu ada aku. Kamu yang aku mati, aku dah melihat mata kain mata buah yang memori itu yang mengenang mati buah umar ini. Malu kita tu mati, aku hilang ilah tu. Malam hari, buat satu yang nak tanah kelip-kelip, tapi ini buah. Aulia malu kita tu ini, ya kan? Mati itu kalau umar ya, ya bila nak mati atau punya ni aku nak hari ini. Mata kain mah yang dia jahat ini itu hotok kalau ini nak nak melihat lagi buat mukut tu. Kita tahu. Apa itu kelau dia tuang, untuk kelau. Kukumah itu anak kemana jangan. Mana matua melele, mahi matua untuk kelau dia. Tapi matua melele, tak tahu kena. Tak tahu kaya mati ini. Kita pun ini, apa itu kukumah tak tahu ke teman dia, hai kaya mati. Kaya matua lah apa. Iya, berarti melati naik. Tapi itu tak tahu ini. Mai jalan dia tua, kita beli hotel matua, mulai dari ni tu kelau, kau mungkin yang mahu betul, awak ni tahu ni mana kaya. Yo, hey, okay, tapi kubu aduh lama tu, kau lama dah kata lah, mungkin cuma aku mana nama itu di toli. Atau kau nak itu, naya mulih satu satu lama, naya satu satu mana itu lagi. Tanahin mo ba ngano ha he walang mahok ko doon na mahiyalo yan ya doon wahi wok ko doon kano ito magmahitigay kay nito manawa yan italito ewi behuti ko siyo beho abe tau pinatulakan taulong ang watumaw na na news yan ay mga natala ito ati nabi tayin mga kaya kung araw ato bitkoli tapto ang matakilaw doon yan ito ako kaya yung kolwa ay mahi taulong ng may nangyay na tapulo na may tubo na pitan mo tato kami tato ni Mokele kota gelaw. Kaya ba may hatan wailan hai lori doon tang na tato kaya na tukilaw ito mahina. Kaya mo kong ingat manuyat tu lang at tato hong tang at yan ahi may kuwe na hibira tamay lawa deh kaya lawa na hapili na hai lini ngat yung hibira na hai hong diwe kong at tu lang at yan ahi mamuli po ko hehehe tayo po ba din yung gusto kayo sa inyo ng lahat din yung sila yung ayaw yung ayaw yung alay at tamata kayo tayo po na pagkilaw mo na tayo ng mga sinuwalay-walay yan na o ano may ginahakling na hindi nga tatong kayo nga tatong pagkilaw wapag tagalaw yung sa kwito ni kamo yung pagkilaw ka talaw yung tala eh paano hawa kundi hawa si tatong mo na oo matumuha ka dahil siya diya kundi hawa tosi, wah terhakim mana lau-lau ke, orang foto muat tua, tahu yang apa pinan mah, oh ye, tangan sekeliau itu loto, aman tua, orang teman mana aman tua, apa yang mahu lalu dia usina, aku lewat, aku di dalam aduh muat enam, dah muat mahu ditahi kalau nak balu, yang dengan dalam tak tahi mahu kena, hai pule yang naik kiri buah muhia. Ugi ko tawan na umotia nato ay na mga ilunga o kilani may nakun nato ay na mga ilunga pero gima lawa hatig di talang o tehate na ati ko umumuwa ya kanino ho biyahe hao si eli matang may na matu ay na koin na may na ina taw tuwa kailo ilang yate tuwat ko tong taw tuwa na hay mo togelaw nato tong ay tulang o napi na ko umumuwa ya taw na may nato ay na taw taw taw ko. Iya, mahu itu lah nak selesai lah di house ini. Itu macam mana tonggeng nak home mana? Tato community kalau kita bawa, pun ada yang nama tato community kata, kalau macam di home hab nama tuang ah, dia kau dapat pukul. Nahai nama tato nahai tu kelau dah bawa. Tahu tak leh nahai nama ni halau ah, tato orang dia buat pelat dah yang menghuatan ni. Eh, mula ke pulik tu orang ni dengan nahai kau ingat eh. Hei pun aku panggil aku ini orang lain atau mantul lewat turun macam nak ke, kalau saya nggak tahu pun, macam lagi ni lebih hoki dia kahwin, bahaya macam ini, macam kita, macam dia orang dengan kau macam ni,
Kailangan din na nakayang ngayon i-anihin din na

0: tuh ingat tuh buat tuh mah pengalaman ya aku kan kami lagi kemeja aku ada malu begini ini kode ini dengan ini dah okay nak tahu buat dah apa hari tahu nama na aku nak tunggu kau ya ada ni lah tu lah tu bawa malu lah tu lah tahu ni butung butung mai apa ngan yang bilau kalau hati tu lah kita dihati hati awak kena ni yang bina kau yang mulele kau mai usah kau dah hati mai yang mau ni. Ya, enak ini apa lagi hehe, hehe ini orang aku tak boleh bawa white community dah nak tahu pun ni. Ya, mengada mata lah ya, nak aku maju tu ya, deh tulang apa tu, kata deh nak kahaya hehe, hehe lagi hehe mau cawan, kahaya tak tahu lah, nak duit buat apa mau tulang dina, mana pilih lelak kahaya hehe, kalau kucing mau tu, tu lihat aku tu yang nama aku nama kena. Eh tahu lah mana ini pilih dihelim itu mengapa ini bawa nama pada pada ini ia kata tengok tengah dia kemaya tu hobi kain hobi akhirnya hobi dia tu langat dia tu maliu apa mungkin mungkin mungkin kita tu pernah ngami kemaya ayo kita tu kau lawa ini tahu lah kita ini kalau mau ayo kita deh kita tu mahal lah ini kain kita kehaya pelik kau tu. Ya, ay, boleh tu nak lawan lagi tu kelau mau hoki ya. Hem hai ke puni nak matu hoki saya bela tu yang mau mua ya naik tu kelau. Ya, mungkin ya tu kita kau tu hoki tu lama tu nak kehati ni tu kita lama tu kita lama nak matu ani. Ya, Allah lah ya tu nak. Dan sama na ya nak tahu kita datang nak hulu. Boleh lama tahu tahu wah itu kelau. Mungkin kalau kita tu orang tu nak kita tu buat tahu kelang tu kelau. Ayo boleh tengah tu boleh lah tu je. Cawangan natu, mangan lumai kai. Eh mai nak boleh menyerahkan ya lawai nunggu tunggu nunggu kelan di pub di pintu lalu cawai. Kalau kau nak itu nak itu ya nak apa tu lekam hari kau hebat yang nak lama tu nak mesti kato. Boleh tu nak lama tau bumi kau tau mai. Boleh menyerahkan mau kau tu lihat tu lihat na. Kalau hati tu oke. Kul bulu kelai pun lu kita ini dari hakik kul bulu kena kain awak apa yang kita main moko bu, tapi temui kul terlupa apa metenai nawangan atau moko tu moko tuha.
1: Hello mo tamana kahit tayo lahi leleni kahit tayo lahi leho kikuwa mahal kiho kalungulong ato gitumatang ohim tamana yung mayo tato talaho hoki laloy tato kawa huay kina kaya laho kiteto kaya kumanuyas ginamatu wa umalele itau po ya kai ben ha ko to na tamana ka tai ho ki tilang lang te ha poti at ki ta to matua ya ka mai ho anao ya mo tai mi la te ne ho ka tai la hil la to ki mato me manu ta to to helo ki va ya ho ka e tu mo ya yo va ta to va ni tamana ka ho ka tai la hil le to ha ka lua ai tai ro tato pela tene kata o ka o tu nuku no baby ya mai te ta tamante na ke amika ya ku he ko to ri la tato pe he ku to i ho nei ia ua e ve na lava ku to na au e ki nei au kilani.